0: kuwa musawo shifa wa kiwaiti akuita kudwa ilo liyawe ilisangibwe kamoja okumpi nesunyo liya chitante akukebere olufanyuma akujanjabe banobaina nebi umebi kebere omubili vuna kusente ntono dela olumiziwa mgongo oba prostate kubira musawo shifa kati akuyambe kunote musambu tano bili nkaga musatu note munana atano motano oba note musambu munanemo anamunya nsambu musambu chenda musatu
1: Baka wakada kasangwa wo haba kenku fumbutare wensi yona baita ba wipe eh oba bembuzi bakuletele chichabanga umugwanga okoyo kulundo obuzi obutakula baka kutandika famu yembuze yolulio atenga zizi to wange njavu zizi no bazirese kuzisanga mu wipe farms atengwa taina taka toina bude ewa maba biba balesiri oba wakowo kwele gane ba naiba jangu wipe kulundi de baka kuso meso kukuke mbulunzi na wewe wadi sekati bakumina kukusero msamu 0 7 0 0 0 0 7 nya oba 0 3 3 nya 7 3 5 5 mo bachari yako kwa IPA building rubaga road ni nansa na naluvule ku stage na wayekale takeri okupangisa olundire ko oba oli mire ko IPA yebimala school fees akutawanya wadiso mwana olero embuzi zimuwerere mwebale kutwesiga okuba mu 12 mumunana
2: Jaja!
3: Wengi?
2: Nazu dedua lileli omlebe bagendo kebe ya tuge wakuja mkweji.
3: Waa, zinakowe bintu vya kutu wala mwaluari. Nibafu mitaga iso.
2: Jaja bino sibi ampiso.
3: Hey.
2: Oyi ingire chuma neba kebe la kuvaku mtuwe paka kubigere.
3: Waa, chisovoka.
2: Chisovoka.
3: Ha, beba liwa.
2: Beba Jedwin Health Service Center na mungona. Kankuwe namba ze simu. 07707-8-1174.
3: Hey, hey. Jaja ni ayete lonjikuwe. Nisipuwe shumaje, 0754-666-327.
4: Mufuze,